0: DJ Oga, ay man, nanya de fela man, nanya de fela man, lena ke sale braaka man. Oscar khanme bur arna we na rdisiya oral kha pai, rothi de ditse gona ma, rothi de ditse bola fela ke jwel mama di ke mo josi. Amen.
1: Tobela FM. In the mix. In the mix. Utswa.

Ja, ke tsole FM awa tsuma king. Hey, ere papa ri ke thomane jualo ra ikhuja. Eh ri jela ruri go ba mari tla se le bosho tla ba re jela ke re. Ba bang a pere ge re ka ba le mari utupala go guja. E ba yo re shitse nna ke nal tebela ke re ba re shitse el tebele. Ale ngwa thena. Ho je je ri sekimun. A wa le tebele. E long go je ka kgole a maoto a etsenya ke re o a thopa tsa jile lengwe wa latlhagala. Gane ke eng? Hey, go senya gile. Tsela tshwa tsa bala FM ka fodi tsa ba di bego ka gona RFN Nicola se ba ka sa gore motlhomongwe a tla kgone go kaganya le ba re sentse re go kaganya re go kagana le bona motheletsi wa tsa bala FM fela kwa mora go file o tla go pola o fike go sene ring ko makengo se rena re ga tsela pele ga ba le go tsa bala FM o thando la ngempela le ke la go tsiba ke Azania Arol thando le ngempela o tsa bala FM me tsela le se ri pagare re tsela go iriela ya bone Tak ada lagi pelel, nanolet kelam apa lagi yang dibuat. Tumela.

0: lota bogwebe setšhaba sa Bapedi.
1: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
0: O theleditse tša borena.
2: Tlaka ditaba le gema.

0: o nyaka gompotsa gore e sa le o robala nako tsela ke be ke tloga ka mo gae ka moo ka ba ka boya o sa robetse
1: lapile ditho tjaka tja mmele ai a di responde ka mokgo ke
0: ditsebangtlhogo yao ke ra gore mara nnetennete mama e sa le o robala nako tsela ke go laela mo kere ke sa tswanyana
1: ee sa le ke robala gona mola ke no tsoga ka dia dijo gore ke kgone o nwa diphilisi na mmele ka boela mpeteng
0: na wa se ka tshwenyega moa jaaka ona kere ee ke buile ke tlo go thusa ka ntongwe lengwe e o e nyakang
1: okay my love ona ge o dira bjalo I love you so much e re ke robale please se kan disturb
0: o reng gore ke seke ka go disturba ka baka la gore ke re ke buile ke nyaka go ba le wena wena di o bolela o ka no nthoma kuane kua go nataba ka mo ntlong ke gona
1: gane lafo di-flight a se di go lapiše can you please join me mara o robale le wena re kutse
0: evan re khutsa eng mama ka baka la gore ke gale ke be ke sa go bodi na e kgane ntho wena naga wena o di bua
1: nnaka mphuphola emapele ke lapilejonjon emake seriusgopola go fola tlhogo pele ke sa tse o nwa dipilisi
0: pleaseiliseo di ka sebere ke setlhare sa tlhogo ke nna